Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melengkapi fawaid atau pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis yang ke-6 pada riwayat yang kedua, sempat kita jelaskan di akhir pembahasan yang lalu bahwa Al-Imam Dawud Al-Zahiri rahimahullah menyebutkan tentang bolehnya buang air besar di air yang diam, yang tergenang, yang tidak mengalir. Beliau berpendapat demikian karena larangannya adalah kencing. Sementara kenapa dikatakan madhabnya sebagai madhab Al-Zahiriyah? Karena berpegang kepada zahir-zahir dari dalil atau nas-nas yang ada. Sehingga tatkala disebutkan bahwa dilarang kencing pada air yang tergenang, maka kata beliau berarti boleh untuk buang air besar. Namun sebagaimana telah disebutkan bahwa buang air besar pun tidak boleh, bahkan bisa jadi dia lebih

menjijikkan dibandingkan sekedar kencing. Kemudian, dan beberapa contoh telah kita sebutkan pula dari pendapat-pendapat zahiriyah. Namun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau I'lam Al-Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in, bahwa mazhab Adz-Dzahiriyah ini lebih bagus dibandingkan mazhabnya ahlu ta'wil. Naam, khairun min mazhabi ahli ta'wil al-mula'ina bil ma'ani. Ahli ta'wil yang mereka sangat terikat kepada makna-makna rasio. Kenapa demikian? Karena ahli ta'wil mereka menolak nas-nas, menolak dalil-dalil dengan berdasarkan kepada kias-kias yang rusak, kepada analogi-analogi yang rusak. Misalnya, mereka mengatakan seorang wanita boleh menikahkan dirinya. Jadi dia boleh menikah sendirian tanpa wali, tanpa adanya izin dari wali, sebagaimana dibolehkannya ia menjual hartanya tanpa wali, tanpa izin dari wali. Nah, karena dianggap bahwa pernikahan itu sama dengan jual beli. Sebagaimana boleh seorang wanita menjual hartanya tanpa wali, begitu pula dia boleh menikah tanpa wali. Maka yang demikian ini sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran dan melabrak. Naam, melabrak secara terang-terangan terhadap nas-nas atau dalil-dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyin." Tidak ada pernikahan. Di sini dengan penafian bahkan, karena penafian itu lebih kuat dibandingkan larangan. Tidak ada pernikahan kecuali dengan izin dari wali. Nah, sementara pula barakallahu fikum, ta'biratul Quran, ta'bir atau ungkapan-ungkapan dan gaya bahasa Al-Quran menunjukkan kepada yang demikian. Keharusan dalam suatu pernikahan harus ada wali atau izin dari wali. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 232, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Fala ta'dhuluhunna." Janganlah kalian menghalangi mereka menikah lagi. Di sini ada kata jangan kalian menghalangi, berarti ada kaitannya dengan izin dari wali. Begitu pula dalam surat An-Nur ayat ke-32, Allahu Azza wa Jalla menerangkan, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah yang masih bujang di antara kalian. Di sini ada kata nikahkan, berarti terkait adanya izin dari wali. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu. Sesungguhnya kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, kita tidak ingin membandingkan dan melebihkan satu dari orang lain, tetapi kita ingin menjelaskan contoh-contoh. Dan apa yang sudah kita sebutkan itu bagian dari contoh-contohnya.
dalam rangka agar seseorang itu mengenal dan mengetahui bagaimana dia berjalan, bersikap di dalam menggunakan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Naam, di dalam mempergunakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Berikutnya, qala ahlul zahir, berkata ahlul zahir, berarti al-zahiriyah, orang-orang yang berpegang kepada zahir-zahir lafad, bahwasanya boleh bagi seseorang untuk kencing pada suatu bejana lalu menuangkannya pada air tergenang yang tidak mengalir. Naam. Kenapa? Alasannya adalah karena tidak tercakup oleh larangan. Larangannya apa? La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah seorang di antara kalian kencing di air yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Naam. Jadi yang dilarang itu kencing langsung. Tapi kalau kencing di bejana lalu dituang di air yang diam, tidak masuk dalam kategori larangan. Maka kata Syekh rahimahullah, yang benar adalah bahwa tidak ada bedanya antara kencing langsung di air yang tergenang yang tidak mengalir dengan dituangkan di bejana lalu dituang, atau kencing pada sebuah bejana kemudian dituang pada air yang tergenang yang tidak mengalir. Kan intinya di kencingnya, bukan langsung atau tidaknya melalui bejana. Nah, kemudian berikutnya, dalam riwayat Abu Daud, dalam riwayat Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing pada air yang tergenang. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud disebutkan tentang larangan mandi junub pada air yang diam. Larangan mandi junub pada air yang diam, yang tergenang, yang tidak mengalir. Zahirnya adalah annahu idza bala fil ma, bila dia kencing di air tersebut kemudian mandi junub, yakni al-jam'a bainahuma, dengan menggabungkan antara kencing pada air yang tergenang lalu mandi. Naam, lalu mandi. Tetapi riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala yang terdahulu, yang dijadikan oleh Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar sebagai penulis dari kitab Bulughul Maram, beliau menjadikannya sebagai pokok hadis. Naam. Jadi kalau kita buka kembali di hadisnya itu, pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir dalam keadaan ia junub. Naam. Maka kata Syekh rahimahullah, tadullu ala annahu la yajuzu al-ightisalu fihi min al-janabati wa huwa daimun, menunjukkan tentang tidak bolehnya mandi junub di air yang tergenang. Kemudian berikutnya qala rahimahullah, wa khulasatu hadzal hadits wa alfadhihi, kesimpulan hadis ini dan lafaz-lafaz yang terkait dengannya. Yang pertama, bahwasanya seseorang tidak boleh kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir secara mutlak. Secara mutlak tidak boleh kencing pada air yang tergenang. Namun kita memperkecualikan darinya al-anhar, sungai-sungai, wal-audiyah al-kibar, lembah-lembah yang besar,
wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu yang sifatnya besar luas, fa inna hadza jaizun bil ittifaq, ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan juga kita memperkecualikan dari air yang diam itu al-bihar, laut-laut, au al-buhairat, atau danau-danau, asy-syai al-kabir, danau-danau yang besar. Naam, alladzi la yu'athiru fihi al-baul syai'an, di mana seorang kencing tidak memberi pengaruh padanya. Qala al-ulama, maka para ulama mengatakan, kata Syekh, hadza la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Yang kedua, bahwa tidak boleh kencing dan mandi padanya, pada air yang tergenang. Karena yang demikian ini manusia merasa jijik, naam, dan dianggap sebagai perkara yang jelek, naam, secara urfan wa fitratan, secara uruf, secara kebiasaan, dan juga dari sisi fitrah, tidak menerima hal yang demikian. Faedah ini berdasarkan sabda Rasulullah, la yabulanna, di sini ada titik-titik, thumma yagtasilu. Janganlah seseorang kencing kemudian mandi padanya, yakni pada air yang diam. Kemudian yang ketiga, annahu la farqa bainal ightisal fihi wal ightisal minhu. Tidak ada bedanya antara mandi padanya dan mandi darinya. Apa perbedaan makna ini? Kalau kalimat al-ightisalu fihi, ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh berikutnya. Li'annal alfadha tadullu ala dhalika, karena lafadznya menunjukkan kepada hal tersebut. Bahkan seandainya tidak ada lafadz, tidak ada kata minhu, maka kita mengatakan bahwa dilarang dari al-ightisal fihi. Naam. Fal-iqtisalu minhu bima'nahu, maka mandi, naam, al-iqtisalu minhu juga sama. Jadi sama kalau misalnya tidak ada kata minhu, yang ada hanya kata fihi, maka minhu juga masuk di dalamnya. Kalaupun seandainya dilarang al-iqtisalu minhu, tidak ada kata lafad fihi, maka fihi juga masuk di dalamnya. Apa perbedaan makna di antara keduanya, ya ikhwan? Perbedaan maknanya adalah, naam, ketika Syekh menyebutkan rahimahullahu ta'ala, annahu la farqa baina al-iqtisali fihi wal-iqtisalu minhu, makna al-iqtisal fihi itu dengan cara al-inghimas, dengan cara nyemplung, dengan cara berendam, yakni masuk, ya, dengan seorang berendam. Sementara al-iqtisalu minhu dengan cara menciduk. Nah, dengan cara menciduk. Jadi seorang yang telah kencing di air yang tergenang, maka dilarang untuk mandi, baik mandinya dengan cara nyebur atau dengan cara menciduk. Dengan cara menciduk. Taib. Sekarang kita akan masuk kepada hadis yang ketujuh. Kita beranjak pada hadis yang ketujuh. Berkata Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an taghtasila al-mar'atu bifadli ar-rajuli aw ar-rajulu bifadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i wa isnaduhu sahih. Dari seorang lelaki yang bersahabat dengan Nabi, maksudnya dari seorang sahabat, namun tidak disebutkan nama sahabatnya, beliau berkata, sahabat tadi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mandi dari air sisa laki-laki, mandi bekas laki-laki, atau seorang lelaki mandi dari air sisa wanita atau bekas wanita. Tetapi hendaklah mereka berdua sama-sama menciduk

orang yang bersahabat dengan Nabi, persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup walaupun hanya satu jam atau kurang dari satu jam, seseorang sudah teranggap menjadi sahabat Nabi. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa yang dinamakan sahabat itu, pengertian sahabat adalah orang yang berkumpul bersama Nabi dalam keadaan ia beriman, walaupun perkumpulannya hanya sesaat atau sebentar, dan dia mati di atas iman, di atas keislaman. Naam, ana ulangi, ana sebutkan lafaz Arabnya. As-sahabiyyu huwa man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi walau lahzatan wa mata 'ala dhalika. Orang yang berkumpul bersama Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau walaupun hanya sebentar atau sesaat perkumpulannya. Berkumpulnya ia bersama Nabi dan dia mati di atas iman. Walau lam ya'lam bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah tidak mengenal dia, tidak mengetahuinya. Naam. Kama law kana fi jam'in kabirin. Seperti misalnya, naam, seandainya dia berada dalam suatu perkumpulan besar, banyak orang di situ, ya. Tapi Rasulullah tidak mengenalnya, akan sulit untuk mengenal satu demi satu dari semua orang yang ada dalam perkumpulan yang besar itu. Tapi dia bertemu, berkumpul dengan Rasulullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh, lakin ra'a ar-rasula, tapi dia melihat Rasulullah, fahuwa sahabiyun, maka dia adalah sahabat. Walau lam yara ar-rasula, atau walaupun dia tidak melihat Rasulullah, lakin ijtama'a bihi, tapi dia berkumpul bersama Nabi. Misal an yakuna a'ma, misalnya orang yang buta, tentunya buta tidak bisa melihat, tapi dia berkumpul bersama Nabi di tempat itu. Au fi makanin ba'idin la yushahiduhu, atau dia di tempat yang jauh. Anggaplah misalnya lapangan besar, ada Rasulullah di tengah-tengahnya, dia paling ujung, paling belakang. Naam. La yushahiduhu, tidak bisa menyaksikan, tertutup orang. Lakinnahu fil jam'i alladhi fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berada dalam sebuah perkumpulan yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluna, dan ucapan kita, man ijtama'a bin nabi, barang siapa berkumpul bersama Nabi, maka kalimat ini menuntut bahwa perkumpulannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an kana nabiyan, setelah beliau menjadi nabi, dia berkumpul bersama beliau setelah Rasulullah menjadi nabi. Kalau seandainya dia berkumpul bersama Nabi tapi sebelum kenabian, lalu setelah beliau menjadi nabi ia sudah tidak pernah melihatnya lagi. Dia beriman, naam, setelah mendengar kabar tentang Nabi, tapi sudah enggak ketemu lagi. Walaupun dia beriman setelahnya, tapi sudah tidak pernah bertemu Nabi setelah beliau menjadi Nabi. Naam, maka yang demikian inilah yakunu sahabiyan, tidak dianggap atau dikatakan sebagai sahabat. Dan dia mati di atas iman, di atas Islam. Sehingga law irtadda ba'da mautin nabi aw fi athna'i hayatihi thumma 'ada ila al-islam fa suhbatuhu baqiyatun 'ala al-arjah. Kalau misalnya dia murtad setelah Nabi meninggal. Dia murtad

di masa hidupnya Nabi, dia murtad, tapi dia kembali kepada Islam, maka status dia sebagai sahabat tetap berlaku menurut pendapat yang kuat. Alasannya kenapa? Li'anna Allah Ta'ala lam yadhkur anna riddata tuhbitul a'mal. Karena Allah tidak menyebutkan bahwa kemurtadan itu menghapuskan amalan. Nah, menghapuskan amalan kecuali seseorang mati di atas kekafirannya, itu yang akan menghapuskan amalan. Tapi kalau seorang murtad dari Islam tapi balik lagi dan mati di atas keislaman, maka tidak menggugurkan amalan yang dulu pernah dia kerjakan sebelum ia murtad. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah 217, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang akan terhapuskan amalnya di dunia dan di akhirat. Naam. Oleh karenanya barakallahu fikum, ada definisi ringkas dari Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sendiri tentang as-suhbah atau as-sahabi. Naam, saya ingat ana definisinya adalah barakallahu fikum, man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata 'alal islam wa in takhallalat ar-riddah 'alal asah. Kurang lebih seperti itu saya ingat ana. Naam, dari apa yang sudah sering kita pelajari dalam kitab-kitab mustalah. Man laqiyan nabi, siapa yang berjumpa dengan nabi, baik perjumpaannya itu ya seperti gambaran-gambaran tadi. Naam, walaupun dia tidak melihat tapi dia berjumpa dengan nabi, mendengar suaranya. Mu'minan bihi, dalam keadaan dia beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'alal islam, dan dia mati di atas keislaman. Wa in takhallalat ar-riddah, walaupun sempat terjadi kemurtadan tapi dia balik lagi dan mati di atas keislaman. Alal asah, menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang benar. Tayyib. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.

Hadis ini ada beberapa faedah atau pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, arahan dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa adab yang tinggi, yaitu bahwa seorang lelaki atau seorang suami bersama istrinya bila ada kewajiban mandi bagi mereka berdua, yakni mandi junub karena telah berhubungan, maka tidak sepantasnya suami pergi sendirian mandi, kemudian setelah itu, setelah dia selesai, lalu istrinya mandi sendirian. Atau sebaliknya, perempuan atau si istri datang mandi, lalu setelah itu suami datang mandi sendirian di air yang sama. Balil afdalu an yaghtarifa jami'an, bahkan yang afdal, perhatikan kata afdal ya, yang afdal adalah mereka menciduk bersama. Maka ini termasuk di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh beliau. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah mandi berdua dari satu bejana. Jadi yang dituntunkan di sini apa? Nah, yang dituntunkan adalah terkait dengan mandi berdua atau mandi bersama. Sampai-sampai ketika Rasulullah dan Aisyah mandi bersama, tangan mereka saling bergantian dalam mengambil ciduk. Naam, sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Da'li, da'li, sisakan untukku, sisakan untukku." Idza sabaqaha, ketika Rasulullah mendahului dalam mengambil air. Naam. Maka yang demikian ini, kata Syekh rahimahullah, menuntut bahwa Aisyah berada di samping Rasulullah mandi di dekat beliau. Nah, sehingga ini merupakan sunnatun qauliyah, sunnah dari sisi ucapan dan sunnah pula dari sisi perbuatan. Dan juga dalam praktek ini ada bentuk kasih sayang serta barakallahu fikum, ada bentuk pengiritan dalam penggunaan air. Pengiritan dalam penggunaan air. Dan seorang suami bila dia telah menghilangkan rasa sungkan antara dirinya dengan keluarganya, maka ini akan menimbulkan atau menumbuhkan atau melahirkan naam rasa percaya yang lebih, serta ziyadatu al-mahabbah, akan semakin menambah rasa cinta. Ini yang pertama. Jadi intinya bimbingan pada poin yang pertama ini adalah anjuran hasungan naam untuk mandi bersama, mandi berdua. Yang kedua, kata Syekh, irsyadu an-nabi ila ma huwa maslahatul lil ummah hatta fil umur allati qad yustahya min dzikriha. Bimbingan Nabi terhadap sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi umat, bahkan dalam perkara-perkara yang malu untuk disebutkan. Tadi ketika baca sempat barakallahu fikum, sempat ana pribadi tadinya tidak ingin atau menahan diri untuk menyebutkan faedah pertama tadi, namun akhirnya memberanikan diri untuk kemudian menyampaikannya karena poin yang kedua ini. Makanya kata Syekh menyebutkan, li'anna hadza qad yastahyi ba'dun nasi min dzikrihi, karena sebagian orang naam terkadang malu untuk menyebutkan hal yang seperti ini. Tapi demikianlah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah, maka sunnah secara ucapan demikian pula secara perbuatan. Makanya Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan faedah penting kepada kita tentang bahwa yang demikian itu akan lebih menumbuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi, karena sudah dihilangkan
rasa sungkan, rasa malu satu dari yang lainnya, dari suami istri, demikian pula akan semakin menambah rasa cinta. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga, bahwa boleh bagi suami untuk melihat naam aurat istrinya, demikian pula sebaliknya. Naam. Jadi boleh dia suami mandi, mohon maaf bahasanya agak, dalam keadaan telanjang, demikian pula sebaliknya. Wala ba'sa bidzalika, tidak mengapa yang demikian itu. Naam. Wa ammal hadithu alladhi yurwa an Aisyah annaha qalat, adapun hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya beliau mengatakan, ma ra'aituhu min Rasulillah, aku tidak pernah melihatnya dari Rasulullah. Kata Syekh menyebutkan ta'ni al-faraj, yang dimaksud adalah kemaluan. Wala ra'ahu minni, dan beliau juga tidak melihatnya dariku. Kata Syekh menyebutkan hadza laisa bisahih, ini tidak benar. Idzan yu'khadhu min dzalika jawazu ta'arrir rajul amama zaujatihi wal mar'ah amama zaujiha. Jadi boleh diambil faedah dari sini, na'am, tentang bolehnya suami, demikian pula istri atas suaminya melihat aurat masing-masing, sebagaimana hal ini tidak tersamarkan lagi bagi kita semua insyaallah. Tayyib. Kemudian berikutnya, yang keempat, faedah keempat, sepantasnya bagi seorang suami untuk melakukan semua hal yang bisa menumbuhkan dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, serta hilangnya bentuk kesungkanan. Nah, karena gambaran yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, dan yang beliau bimbingkan tanpa diragukan bahwa di situ ada bentuk ulfah, ada bentuk kasih sayang, dan raf'al kulfah, dan menghilangkan rasa sungkan, menghilangkan rasa sungkan. Kemudian berikutnya, mas'alatun, ada sebuah masalah di sini, kata Asy-Syaikh rahimahullah, sebagian ulama memandang atau berpendapat bahwa seorang suami bila mandi pada bekas, di sini dengan kata ar-rajul, an-rajula law iqtasala bi fadlil mar'ah, kemudian bimbingannya hendaklah mereka menciduk berdua, suami mandi atau lelaki mandi bekas wanita atau wanita bekas laki-laki. Namun yang difahami dari sini adalah suami istri, karena tidak mungkin berkumpul yang bukan suami istri. Nah, seandainya seorang suami mandi bekas istrinya, demikian pula sebaliknya, mereka memandang sebuah pendapat apa? Fa innahu la yartafi'u hadatsuhu, hadatsnya tidak terangkat. Kalau dia mandi junub di situ, naam, dengan bekas pasangannya, maka hadatsnya tidak terangkat. Hadatsnya tidak terangkat. Naam.

Bahkan mereka sampai mengatakan innar rajula law tatahhara bihi lam yartafi hadatsuhu, kalau dia bersuci dengannya maka hadatsnya tidak terangkat. Kalau dia tidak mendapatkan air selain air itu, maka dia boleh bersuci dengannya, tapi catatannya apa? Naam, hadatsnya tidak terangkat, dia tetap bertayamum. Naam. Sehingga Asy-Syaikh memandang ini agak aneh. Wa hadzal qawlu la asasa lahu min as-sihhah. Pendapat ini tidak ada dasar kebenarannya. Naam, tidak ada dasar kebenarannya. Kata mereka bahwa kalau dia bersuci dengan air bekas suaminya atau bekas istrinya, maka hadasnya tidak terangkat. Kalau tidak ada air lain, maka dia bersuci dengannya, tapi tetap tayammum. Tetap tayammum. Namun kata beliau rahimahullah, wa hadzal qawlu la asasa lahu minas sihah. Pendapat ini tidak ada dasar kebenarannya, ditinjau dari beberapa sisi. Alasan-alasannya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan besok. Semoga Allah mudahkan. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.